Matam isaigi khudol gi aroi bo ina muktaminasi. Ningthaujam Rina gi khonjelda kolom teje sorna sairingba matam isaima.

Naharol gi khonjil tabire. Thorum sandoktuna tan jaribasi akas banim faldikini. Hauze ayu kipung nipan makai tare. Silong degi rileta awang nongpo kipau tabirasi.

0: Mamá, lo chile así de no. Ah, te hice de ahí va, joder, no me dan guaram tarasi. Lo chile no en angbo, lao, lao, lao.
1: Hoy, cuesta pair, baja, va, estén de lo chile aunque que.
0: Oh, a tu lore que lao go. Ah, ahí, ahí no, me conchi de pamura que go.
1: Ay, ma, cae de uragi. Pamura que harga amulia tuna le virisibo.
0: Ay, lo chile no. Pun na, cermin na lah sih, dengan tahu ni.
1: Masih gigi hantu lama, masih gigi marai sih dia ba.
0: Ah, kari. Nang na, hujung hari tu bu, hantu wah ba.
1: Ah, hai dia dah, hai dia dah.
0: Ay, nak kau dah isau neng bersih. Nang gigi hantu wah ba wah itu niko.
1: Ah,
0: madu dah, hai nu hai sih, ya adrenen nang.
1: Hantu bukak hai bersunat tak bersih bu.
0: Hantu wah hai dengan kari hai kerbau na hujung kido.
1: Hei ma, mui papa na sah bu tu dah, hantu lama sah, ina hai kido di.
0: Ai na hanu lam sao era di ha nang na kari weta re hanu bi
1: o ai budi hiya yai da lai sabi hajera hanu bi khangtang hajera
0: yengun he mama
1: aw lo sala sila o
0: ai khone yengun ne tha bu ma tha ra di se yeng bu se ka ya di no ngai ra ge se
1: hoi ne a songi hawai a sang bi si su ma pan sa ba ho re ne
0: hoi ne tha gi di kui di khang ho de ne ma pan sa ba bu ho re me ne
1: atai dilai ri moi pa bung
0: a
1: Awal paling dah hari bah, sampra kumla pambi singse. Mana agasi pungla dana, matang sehida di pan babu haurani ye.
0: Asih, mama angai dadi sampra kumla agasi, mahi pan babu hau bade matam se, yam kui na cangna rambat. Aduh bahujikti, sehi ani hom surak baga, tu mapal le. Nang na, hai pambi yang aga nungai di. Ai na yang ningib sina
1: ah lai pambi sing se woiri ni lai ne bo hairi thawa yau ja khaba
0: ah mama ai ko ye ni na semgal liba lai kol ma sa se mathang se hida di ma pung phara ni
1: asumani
0: ah lai kol se ki manakta potha sang ma sa ra ba
1: ah adu dagi di kam dau ba
0: lai rang sing du da ma su kaya gi kura na tuong du na sa na bodo
1: ah
0: ai ko ye ni na potha sang du da phamma ga yeng min na ba
1: Aduh, tadi di sang do tiak laga, maka ada mairen wanita bagum na do lawan wanita di pasaran ni.
0: Ah, wanita suhi tom ta wanita kata ba natta ba tu bu.
2: Ima, ingune, itu yang isi kasi yang sahun lapa malai, kaido bayar apa zano?
1: Hui nih, kaido.

Kasih panjang fal. Hau zik tabi dah si. Tungan-tungan ba saya sepasing tegi lakot jaba matamisai matamutang oina. Kang lay nung siwari da moirang toy bigidi kuman kambana laibak fabasak nari. Angom nung ba na mazai be ma toy bibu fang nana ba kayagi matik hot na zarabasu mazai be mana di yakidido. Nung siwari kaya se kamba nung ba ngi kumhay da toy bibu fang jakiba kambagi laibak kanana bukalak na davage. Kudol tamjeri oinam swami kumargi konjal da matamishaya ma sayhauna kuman kamba na hati. Sayang ba nong tomba manggul jauh mai teh.

Akashvanium fal. Pungfama sida husik lantok ceri. Tongan-tongan ba mani prefer mesai matang-matang wena. Kudol gahan pada lobi resi. Pacha film degi. Bi kunjo bihari Sharma gi konjal da. Okes na oinam na sering ba. Sorry senjam na serang ba isai. Kudol tam ceri taminasi.

0: Tahan jadi ba isa si kalau nena tangka kasi ki ona tungan tungan ba mani prefer misal lantau cepat lo isin jadi.
1: Leika ulam lo dan bunung siwa fang.
0: Akashvani Imphal, House of Western Music kita mag Mary the Sinajari.

Nungsiba maha ki mayai se ontok nasukan kre. Kana amaki wahai tadra basu, nungsiba maha ki mafam dakidi mikup kuding mapau tabu tajaning liba. Tattano oina zaduna hangningi wahangkaya. Tajaningi nungsiraba maha ki wahai tabu. Hanjin hanjin hainingi maha ki mafam da. Hairu tarage, liru tarage. Tamuibu irang huhaliba nungsi konjela sumbiro. Punsi sida nang natana hariba film asidagi. Mandaki

0: si Ubuda ay hinagat sa ning labas ni Nasu. Lohoy na mag-aibu ang guway pa pong na ba?
1: Muine. Karigino nang mapantuloy di. Inso mo. Muine. Idun may manatazan ni Yingi ba may basi. May basi ni Yingi ba patrabaso. Apapa may ba mara doktora mara yang si. Inso mo ba?
0: Taboy. Magi wakal siya. Matang karitang ning batang siya kasi nga.
1: Ado inso mo. Ado muine. Na ko'y ba ninda hori ba taibong bambi aso ba siya? Ay masida mo takaro ka. Taibong aso ko kalaga ama ni kita kalaga hiyo ka. Kwa jama ay ba do? Taibong siya dahil dulere. Ay nga siya taibong siya pikira ka. Ado, imong da sanga mo ko. Muhini.
0: Abinas.
1: Oh.
0: Abinas.
1: Ay, nangi pao lo'y nabagtari. Minarabahan na yung una tammi.
0: Abinas.
1: Nangi pao, tapat ikay inungay tada na nang unagi na lakpani. Ay, nina, kuya la iba si bo, nungay trabar na.
0: Abinas.
1: Muhini. Karigino nang nasum na lay toklam liba di. Nang nasum na lay toklam mo ni habis si tayong una taza balay rudi. Maram di, nak apa-apa sains ki satri yamani. Aduh, semua tak tak. Miam nang anda asai, am nang thamli bini. Kali ini nang nasun nato minna, layang dalam leh tolong ni bini.
0: Magi wakal se, matam kaji tang ning batung jekis no hai dina.
1: No, ana abadi emosi nyan jadi, discipline nyesu yaru. Matam saring ini layang hoba, ngaling ini layang hoba na, ana abah panah bagi, kau ini kisah upai begini.
0: Maduna, nagi profesion gua pamne.
1: Aduh, maina hai nerosi. Aikange, nangi maida lady batak pam sing si ururaga. Nang singli sing lagi no, nang iya naab si leprosi orang bayar.
2: Nemo,
0: Laima.
2: Apa anda punya Laima lelau?
0: Abinas, ayuh baru bino, nak, nak yuk kro Abinas.
1: Nanti, amu tu ngaiku, Mini, Mini, amu tu ngaiku. Ayi bola anak kan kerawazala. Ayi di mabu nushi betegi mampu masih terlak bani. Aduh bu. Ayi asing masih maharam dengan diem dari halaroi dah. Mungkin halaman sing orang bersayi unah dapat diyati.
3: Anak unah dina.
1: Ayi muhini unah zaki anak laksa bani.
3: Muhini ka?
1: Hoi. Maga tina zaba, maga khana zabani. Ayi doktor amani.
3: Eh, tu kita mesti orang jari liang bersahur jari.
1: Mungkin ayi bikoba. Masa mang natra basu, mau ya halaman sing kena nama tang unaja bayar wida.
3: Imu ngaji mi tang unaja bayar wai, sakro yare.
1: Nanti, ay, hau sajan loj jadu nathok jaru basu kuidri. Minara bana muhini ki pau tambah dah ilak sabani. Yara gati mau ya halaman sing angtu unaja gipa.
3: Imu ngaji mi tang unaja bayar wai, yara gati hau sajan ika ayane pura ang pakalai jibo. Nama ang dili apa gang ang ya isibo kena nene kalurake. Ay nang ang butuh cithoi dabai cai, ay gitu yang nabani. Ayi dia lagi yang nampak mangan tu kau ini thamangam deh.
1: Kau yang hai
3: bini. Nampak lelai. Hey, musuh sokri itu.
1: Nanti apa? Hey, nampak lelai. Hey,
2: nampak
1: lelai.
2: Hey,
1: nampak
2: lelai. Kau ini yang dalam aku mila tu main itu buah hunabra. Ngau hunabra nampak. Hado sini ya. Kau ini mana sih buah?
1: Ima. Ayi muhini kat ini jawab mangan kena jawab misyak ni. Ayi doktor ramai ima.
2: Doktor.
1: Hoi.
2: Ibu ngau. Walau begini. Ayi doktor dia yang datang hanjati.
1: Ima.
2: Yau biru ibu ngau.

0: Pabung, ayu kami terabra. Noma, nasaga. Pabung, tengah zakri. Ayu uri boktegi, abinas. Nasah doktor tambal itu nak thoksa rupus kui diri. Minera bana ingwanda, muhini ke pau tamba. Aduh ayu. Angkta yum sila laksa ge, maap unesa ge nai laksa bni pabung. Nasah nusung kanja bata. Pabung singne singne bikeno. Ma ki anak bersih, leprosi orang bayai pabung.
1: Ba, pakat bikeno. Masih lainnya si Thai negara halaman singa di kusti hari ke sukang na balina.
2: Yari yari ibu mah, wah makah tabiran nule piro. Siapa? Isana kolej halap pada marai bukti pada gipal aman bida layuk ti lop pergi lainnya abu. Ibu mana doktor ni hadina? Isabu leprosi ni, kusti ni, lebak miam mang tu pelajar tau bini pukari kino. Yari ibu mah wah makah tabiran.
3: Angkat tabigo. Nasa kianta ni tolong. Hey
4: doktor,
3: hey bro.
4: Hey hey hey.
0: Yai yai, ayuh fubio, sebio, kerim takai di. Aduh, ayuh wasing simun amu tu lue bukti tabigo. Hauji mak mak ki anak bersih kari mbak leprosi orang betar badi mak ki masa dah lari betak pamsing hai badi mama ida masa atau pada lari betak pamsing itu dah tuhau hawa ngomoi aduka pisum sing kokter kani sensation wat kani mak ki haksangin nap sing hai badi singbi masa singa se loin sontar kani aduka khusa khusa singa se usik makung guna konsel kani question kira badi mak soi dalam ki soi nara bi hai badi soi dalam orang katoli kani Nasa mungkin di layang juga, ima.
2: Ya, ibu mo. Ima kita di ibu mo layang berkaya nungarero. Ica anak doktor ni layang bayi amna pambira gana. Lagi kita kena kena anak balai gana thirga yang biru ro. Ayi ibu kita di layang bersuka ya ro.
5: Ayi cija ngaco.
2: Ya, cija. Kali gino. Doktor sini awak sini wang angga. Makoi bangun apa pangsa biru je kali gino. Mai bila layang mama tamda kali hai ge. Makoi bangun apa hamba mai bila layang bertamda. Kau bertamda tamda kali hai ge ba.
0: Nanti nanti ima. Leprosi hai balaina ase mycobacterium lepri ko mai amana thon mari hauje hauje masi phana bahira makhal kayam su thol ba bani kenu singna bigenu rifampicin dapsan clofrazimin asli sing bahira makhal kayasina idai lai lai mangam bani ma nasa muktang ma gi leprosi waram tar bani laibong tadi yeng jige ke dogi ma
2: ibu on thon ko thabi gre ai gi sta di laiang ba su ya ya ro nunga re ro hai jare kari no ibu on wa makha ta ba su amna pambiri si kari gi no ya re ya re yo biro ibu on ya re ya re waro bi no
0: Ayi di mabu nu sih betagi laksa bani. Maya amne ya bidra bani na ayi di upai leh jadi. Ayi mu ya ujar agi.
3: Ngai kau. Boleh
2: nao.
3: Sakit bayar.
2: Kali nu masih lembut
3: tu. Nang sakit bayar ayah sih nang. Nang sakit bayar.
0: Ati. Babu.
6: Ayi sabu ne dan mana.
0: Maya amne mu ya mula ane kerja kerja tu bini sih mana di. Ayi di sabu jom nao. Mabu nu betagi laksa bani.
2: Mabu ini ma.
3: Itu ma. Amu tu nak bikoi itu ma.
2: Ayi lu lagi tahu.
3: Amu tu apa bikoi.
2: Oh.
3: Wadi na sumbu bayar. Yang. Winin nari belainah se, dia perlu ceri yang, yang oh,
2: isah, apa
3: tu yang oh,
0: bani bani, ayi yang segi, angkut sahbi ke nongkut tapi yo, mini, kita ngan sila uba.
7: Tapi re sumang lila, naitom sadpi, lila asik ya hum subasaruk, lila sanabi kiba kangbu na, peace meka artist association gi, lila kangbu ni, pungfa masih dadom gi damak khudol tamjari, lay sholi seema, saisakli ba kongbralat pam Dinesh Sharma. Siding B, Kaidim, London, Bala. Isai kudul tamjari, taminasi.

Telephone number amukana ning sing jari 879-880-3293. Hai number asida call tau birak tuna apamba Manipuri film isai kan birau. Telephone ngai boi na huzik isai ima taminasi. Bom blas hariba film asidagi isai ima kudul tam jari. Pusparani gi naitum khonjal da Narendra ningumbana sairing bamadi sagol semti zendrana sairang baisaini.